0: pulse of the pulse of the dyke.
1: Now back to your favorites. Stay tuned.
2: Acheri we goride, hey no nyaya kanaka. Kana uine mugodi we goride, uine mapepa ako akakwana. Une mukana wekusanganiswa nevanhu vanogona kukubatsira nemari, equipment, kana neruzivo maererano nekuchera zvinoita kuti ubate mari. Kana uri mucheri wegoridhe angade zvimwe zvezvinhu zvarehwa izvo, fonera Goda Moyo panhamba dzinoti 0778-121-819 kana tafadzwa pa 0784334770. Minex inoti mucheri wegoridhe ngaabudirire. 433-4770. Minex inoti mucheri wegoridhe ngaabudirire.

0: Uya mutorema cashless nasi nemitengo yakaderera kusvika pa 7%. Munogona kuwana mari inosvika $2,500 muchibhadhara zvishoma nezvishoma kusvika 24 months. Tinowanikwa muHarare, Bulawayo neMutare. Contact us on 078-3009011-0203.
1: Vacheri vegoridhe, hei nyaya yakanaka. Kana uine mugodi wegoridhe, uine mapepa ako akakwana, une mukana wekusanganiswa nevanhu vanogona kukubatsira nemari, equipment, kana neruzivo maererano nekuchera zvinoita kuti ubate mari. Kana uri mucheri wegoridhe angade zvimwe zvezvinhu zvarehwa izvo, fonera Goda Moyo pa number dzinoti 0778-121-819 kana tafadzwa pa 078-433-4770. Minex inoti mucheri wegoridhe ngaabudirire.
2: Throw back Thursdays.

0: nguva dzedu dzasvikedzwa pana 14 to 8 o'clock. Uye zvakare takatarisana nenyaya yatingati nyaya dzakazara mapepa naugogo tichidzoka kwamuri futi imimi vechikaranga tingangoti vechikuru takatarisana nyaya dzakazara mapepa nau kwete mapepa nau ega asi munharaunda matiri kurarama tikunaona vakawanda gogo vari kuita zvemutoriro vana vari kuita madrugs vana vari kugara vakastika da kuti takatarisana nenyaya idzodzo
1: nyaya idzika dziriko chokwadi saka vanhu vakawanda havasi kuziva musiyano wokurwara pfungwa nemusiyano wemadrugs vanhu vakawanda vari kuurayana mumhuri vari kutemana vari kupopotedzana vari kupedzerwa mombe nenguva nenyaya yekuti kana mwana asvuta madrugs ivo vanenge vasingazivi mwana anotopenga vana vakawanda vari kuuya navo nhasi ndofunga kuti awana vana 16 vanenge vachirwara saizvozvo asi tozoudza kuti mwana uyu ka madrugs mwana uyu madrugs chero vana vari kupuraimari chaivo nevanhu vechidzimai zvatondishamisawo vamwana amai vakutosvutawo madrugs saka nyaya yemadrugs iri kukonzeresa kurwara pfungwa kwevanhu vakawandisa saka nyaya iyoyo imi maona mwana kuti arashika njere endai naye kuchipatara uyai naye tizokuvheterai isusu ana muzvinabhizinisi takapikira kutaura chokwadi chekusarasa vanhu tosvika tokuudza kuti aya madrugs nekuti vanhu vakawanda mhuri dzakawanda vanhu vari kutemana kwatiri kutoenda tichifunga kuti vanhu vachifunga kuti mweya yezvikwambo tiri kunosangana ari madrugs saka ini ndiri kuti kana usinganzwisisi nezvemadrugs ndibati nekuti ndasangana nevana vakawanda vandarapa saka ini ndinokurudzira kuti madrugs nekuchipatara anotonodhirenwa ende wodzwa kuti ragara zvakadii mumuviri memwana iyeye rinokonzesa kuraska kwenjere kuba kutora zvinhu asina kupiwa chero akapazira vanhu anongotora zvinhu zviduku duku zvokuti akwanise kudii kunotengesa saka iyoyo nyaya inyaya yakaoma mhuri dziri kupesana dzakawandisa nenyaya yekuti vanenge vakuti uroi chechipiri ndambokubvunzawo estime nyaya yandanzwa nasi vanhu vakuziva voisi rangu tatiri mukombi svikanzi nai gogo aya vanhu vakungotaura vega chero iniwo ndotombozviita uri kumbosanganawo nazvezvo zvokuti unotaura vegaozoti veduwe
0: ndatotaura ndega mastress
1: vanhu vakawandisa vari kutotaura vega mastress awanda kuvanhu wotozozviona kuti apa ndanichitaura ndega naye saka pakauya dzimwe tenezi ameno saka hanzi tibve mudepression kurarama tichifunga hatisheyewo nevamwe asi vamwe ukazovaudzo unonzwa zvakubuda nekumwe saka ndonasa kuti kana zvaoma ka ya ukambobata-bata foni yako uchindokutiktok uchindokufacebook uchibva uchiverengawo bhaibheri iroro shoko ramwari dzimwe nguva unorerukirwa saka vanhu vakungotaura vega vakawanda pova memori iri kutozorova vanhu below 50 asi kudhara itorohwa kuma100 years vanhu vairarama saka ndiri kungokurudzira kuti musave nedepression ndinaro ruva randinaro rinosangana necamfrey so ndirinouya ndichange ndichitotaura nezvemaruva atinogadzirisa mapiritsi nemazita awo nezvaanotoshanda nekuti ndakazvitraina saka musaite depression musaite bp uyai ndinawo maruva iyayo anonzi maherbs anotomwiwa kuti zvese izvozvo zviseriromboo nonguva yekuzorora wanonguva yekurara chaiyo uwanowo nguva yekuti pfungwa dzako dzimbokanganwa utwo neutwo neutwo saka regai timbopa nguva kuvazukuru vane mibvunzo yavo
0: aiwa tinotenda namba dzagogo uchizovabata pasiri pamepo havanobatika nguva dzese unovabata pa 0776468528 hanzi gogo kobira rinotevera ririko rini
1: ya rega ndikubatei muromo bira rinotevera richange riri tongoti te tichitokoka nyika yose saka bira iroro handisati ndane zuva asi atigadzirire imwedzi iwo unoyu ka atigadzirirei zvakasimba saka ndiri kutsvaga nzvimbo hombe inokwana vanhu asi mwedzi unowu uchingoda unotipfuure nezvimazuva zvishoma bira iro richange rako asi handisati ndaane nzvimbo asi ririko ndapindura kuti ririko handisati ndarongedza matende anokwana asi chikafu nezvimwe zvese izvi zvatoveko kureva kuti mutambo urichi uriko mutambo urichi uriko tichida kungonobuda mwedzi iyo asi tiri kutsvaga nzvimbo yatinoda kutaura namambo achatipa nzvimbo saka kwasara svondo ndinenge ndakwanisa kutaura kuti panzvimbo ipi nokuti ndichambotenderera ndichiona pakati nepakati penyika yezimbabwe handisati ndapasanganisa kuti ndepapi asi bira ririchi ririko ihombe chaizvo izvo rinenge richitoya madzishe masabhuku mbaimbai neredhiyo yedu yaifm inenge iriko kana ndisingakanganisi kuchange kuine vanhu vakawandisa
0: aiwa tinotenda gogo regai tenderere mberi nemibvunzo ndemumwe zvakare gogo anzi gogo ndoda kungokupai kutenda ndakambouya kwamuri mugore ra2023 mwana wangu achishungurudzwa nechigwere chekudonha ndiri kufara kukunzwai kuti muchiri pawaya rese after makore esa ndakabva joni vhiki rapera ndomumwe muteereri wenyu gogo ari kupa kutenda andiri kushamisika kuti ko muchiripo paafter makore osaya muchiri kubatika muzvishavana
1: ini ndiri kutotenda kuti ameno ndinotoona sekuti pamwe ndii ndichararamawo ma100 years haya anotaura haya nokuti hapana pamakambondishaya muchinzi gogo vakavata vari kurwara pa6 years dzose